kipara kaji kanasa oshu oshu patchi de dudu okan oyo dudu noyo fu baranganda peji oba babalao.